mai tam purisyani. Dios bahwasin tam purisyani. Us kaita haku purisu. Tukui sun kunchis wang taki sunchis. Apu Dios kunchista. Paita yupai chaswang.